Koca Batman da muhalifken sondur orhota Kolintas despemoja kondur taitanji Intipa esarikus Llampuan kokawan chamairon kukuskan Zapayaim